Apa yang cerita Juan Arman Dongkova? Di tu si Dash Pindi, si Mesajo. Aku mampu lapan dah radim sambil kimbode. Apa kalau tak aku pegang nama aku tu pisha? Burdani aku lihat aku ialah kau isumana. Nelo wiko wataleti samwe di wama nomwa ka 2026. Wakati au ni wadimo dia kubilingana nga mpaka wakati wa dia bali dia wakati wa samoja. Nepetolo utakulunga nangana wa vetu kwa inainda ya shilambo shetu kumapoto.